0: Si yang seru di sinyal minggu ini.
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta.
1: Wow. Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi horror. Lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum Covid. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya, okay. Shower doang.
3: Oke. Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, si nanya, yang itu kenapa kebuka gitu kan? Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri, ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin?
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh, tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi, biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel, kaki itu berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu, kepala saya nengok ke bawah. Dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Lu jarang makan ringan-ringan, kateng banget. Berarti jarang lu makan kateng banget.
2: Ya kateng banget. Gue makan kateng banget.
3: Buntut langit gak pernah makan buntut langit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malinium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas belakang gue nih.
5: Enggak, opening egg kan? Opening egg kan?
4: Iya. Lanjut ya. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: Seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300.000.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita ke sana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Nah, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Pasti.
3: Terus kita makan, masuk, udah akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya. Kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas? Durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah. Iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus dia bilang apa ya?
3: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus
3: kenapa kalau lebaran lebihin lah pak, gitu. Akhirnya kasih 10.000. Tinggal gak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia gak mau
3: tetep? Gak mau, lebihin A, itu THR kata dia gitu kan. Berapa gitu kan.
2: Terus
4: lagi-lagi itu bingung nih. THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100.
4: Serius lu dimintasin 100 lu bro.
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana, negosiasi tuh?
3: Gak mau lah, akhirnya gak mau kan, 100.000 gitu.
2: Iya dong. Terus?
3: Ya udahlah pak gitu, udah cepet lah gini, ini banyak yang mau parkir nih gitu kan. Terus 100-100 gitu kan, pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah kasih, akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya. Terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau nggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya, habis itu dilipet-lipet,
2: habis itu tinggal

0: Buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
1: Gen FM. Asyik banget.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen on Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa,

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7.

0: sih yang seru di sinyal minggu ini?
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah

0: jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Oh, dia dosen Masya kamu. Allah. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
1: Betul.
0: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
1: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lu?
2: Calon suaminya.
1: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
0: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
1: Wow.
0: Jadi mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
1: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
0: Nggak tahu.
2: Nah, tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
0: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
1: Bapak kamu?
0: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku di pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
2: Masya Allah.
1: Wow.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di GFM. Asyik banget.

0: kelewatan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Jadwal besok padel jam berapa?
3: 3.
4: Besok jam 3 nih di tim.
2: Wow.
4: Aku emang sebenarnya pulangnya tuh besok, cuma aku extend karena
2: gua kalau ke padel enggak dulu, tapi kalau nongkrong di ruangannya Pak Wil gua ikut deh.
4: Itu rhyme banget ya.
2: Padahal
5: Pak Wil, iya.
2: Kalau Pak Wil ikut gua.
0: Seru kan?
1: Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
6: Gen 98,7 FM.

kita naik sepeda motor Sobat Gen ya. Dan memang sepeda motor tuh bisa mangkas waktu perjalanan. Setuju gak lo Sobat Gen? Iya kan? Dan ternyata sepeda motor tuh masih jadi moda transportasi yang paling banyak dipilih sama masyarakat Indonesia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Menurut survei juga nih, katanya sebanyak 69% masyarakat itu termasuk pengendara perempuan mengandalkan sepeda motor buat perjalanan rutin kayak berangkat kerja ataupun ke sekolah Sobat Gen. Tapi nih ya, paparan panas yang berlebih akibat cuaca ekstrim di Indonesia sebagai negara beriklim tropis itu sering banget ngebuat pengendara sepeda motor ngerasa nggak nyaman, iya kan? Terutama kalau misalkan ngejaga keharuman pakaian yang tahan lama, biar tetap terpercaya ataupun percaya diri dalam beraktivitas Sobat Gen, iya kan? Nah ini ada solusinya nih untuk menjawab kebutuhan tersebut, Wingscare melalui Soclean Pewangi turut memperkenalkan yang namanya Soclean Pewangi Tropical Summer Sobat Gen. Ini semenjawab kebutuhan apa, langsung aja ini udah gue ngobrol barengan sama Bu Meli sebagai Head of Marketing Fabric Conditioner Sobat Gen. Halo Bu Meli.

0: Halo, halo.
1: Nah, sehat ya Bu Meli ya?
0: Iya, sehat.
1: Nah, itu dia. Ini coba dikasih tahu dong Bu Meli, boleh nggak ke Sobat Gen, apa sih yang ngebedain Soklin Pewangi Tropical Summer sama pewangi-pewangi pada umumnya, Bu?
0: Ya, Soklin Pewangi itu kan pewangi pakaian nomor 1 di Indonesia. Nah, saat ini meluncurkan new variant Tropical Summer. Ini kelebihannya dibanding pewangi-pewangi yang lain adalah kita punya dual scent technology. Itu merupakan perpaduan wangi, parfum, dan buah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ada wangi-wangi buahnya biar seger gitu ya, Bu, ya?
0: Ya, parfum bunga dan buah itu combine.
1: Oke, okay. Ini pakai teknologi apa, Bu, yang dipakai sama Soklin Pewangi Tropical Summer?
0: Ini kita pakai dual scent technology.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, itu jadi mengkombinasikan wanginya floral and fruit.
1: Oh, I see.
0: Jadi very nice gitu.
1: Iya. Nah, ini kalau misalkan Sobat Gen pengen beli Soklin Pewangi Tropical Summer biar bajunya lebih seger gitu, Bu. Ini bisa dibeli di mana sih, Bu, sebenarnya, Bu?
0: Oh, kita ada di minimarket, hypermarket, supermarket. Pokoknya ada di toko terdekat kesayangan Anda, juga udah ada di e-commerce ya.
1: Oh, oke, berarti beli di e-commerce, beli online gitu biar gampang, bisa, Bu, ya?
0: Oh, bisa banget.
1: Ah, I see. Boleh dikasih tahu satu alasan, Bu, kenapa Sobat Gen harus pakai Soklin Pewangi Tropical Summer nih?
0: Iya, karena sebenarnya merawat pakaian dengan deterjen 2-in-1 aja itu nggak cukup. Jadi, setelah pakaian dicuci pakai deterjen 2-in-1 itu harus selalu direndam menggunakan Soklin Pewangi Tropical Summer. Itu membuat pakaian jadi wangi sepanjang hari, nyaman, dan yang paling penting tuh adem dipakai. Gitu. Nah, jadi kalau kita aktivitas seharian akan berasa wangi, nyaman, adem dari pagi sampai malam, Mas.
1: Iya, yang penting itu ya, Bu, ya, karena kan nih akhir-akhir ini kan lagi panas banget ya, jadi kayaknya butuh banget baju kita, pakaian kita tuh seger sepanjang hari gitu ya, Bu, ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu dia. Berarti kalau mau beli juga gampang ya, Bu, ya, tinggal ke e-commerce aja tadi, nggak perlu repot-repot ke mana-mana jauh-jauh, di minimarket terdekat juga ada ya, Bu, ya.
0: Iya, di toko-toko terdekat semuanya ada.
1: Itu dia. Tuh Sobat Gen, dengerin kata Bu Meli ya, kalau misalkan lu pengen pakaian lu segar sepanjang hari, jangan lupa pakai Soklin Pewangi Tropical Summer. Makasih banyak ya Bu Meli ya.
0: Ya, yeah, thank you.
1: Thank you so much.
2: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran
1: kah? Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Dan gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung garuda atau burung apa?
1: Cocok, elang cocok itu. Flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya mas ya. Masnya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
3: Loh salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
2: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: gue.
1: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
2: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara.
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan? Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja kali, ninja.
3: Nah terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia, enggak itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur orang udah di depan meja. Lupa. Berinding,
2: mulai terjadi perpecahan berinding.
3: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma aku pikir itu lu pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temanku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Ya dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
3: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, geser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
4: Gen 98,7 FM, asik banget.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPG, di salah satu sekolah. MPG-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri bu.
2: Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: Okay.
1: Jangan diorek bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger bu, bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya bu ya? Aman ya bu?
2: Ya aman sih.
1: Kalau ibu oke, aku oke?
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya ibu kan di Blok M ya bu ya? Huh?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang, aku bukan. Salah sambung bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM.
3: Udah dua kali nih.
2: Dua kali padahal aku harusnya tak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kak, gap year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu, untuk berdua, kata dia gitu segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat

0: selamatin aku biar nggak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar
2: yang dua.
0: Cuma aku doang kak.
1: Oh?
0: Karena rekening atas nama aku.
2: Keren.
3: Ih bagus banget ya.
2: Nice.
4: Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
0: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
1: Oh gitu.
3: Emang udah jodohnya
1: jodoh.
3: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
2: Iya.
0: Betul. Walaupun akhirnya enggak jodoh ya, Kak.
1: Loh.
3: Hah?
0: Enggak sampai nikah, Kak.
1: Loh.
0: Iya.
1: Mau di-prank nih. Ketika putus
3: gimana tuh?
1: Gimana tuh, Mbak?
0: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tahu in total udah ratusan belum?
0: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
5: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GenFM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame
3: ya, soal
2: David Bayu keliling podcast. Dia bilang Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas ya.
3: Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya.
3: Terus
4: gue juga kayak gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Berarti lo udah ngubungin Pat-Pat ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngobrol cuman si David aja nggak. Akhirnya gue kayak udah kali ya, gue langsung tembak aja langsung dah. Ke semuanya itu template WhatsApp-nya sama semua. Ya,
3: oke, okay. Berarti empat-empatnya lu menghubungi empat-empatnya?
4: Iya, gue WhatsApp ke empat-empatnya itu sama tuh.
3: Oke.
4: Okay. Ke Pepeng, ke Emil, ke David, ke
3: Jarwo. Harusnya angka yang enggak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
4: gua enggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
3: Iya,
4: Cuman gue pokoknya nyebut angka, pokoknya gue nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit, ini Wo, Emil, Peng gitu, semuanya gue nyebut sama semua. Udah. David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak, "Maaf, Cup, kagak." 2024.

0: Oh, oke. Okay. Tapi
1: respon yang tiganya gimana?
0: Hah?
1: Respon yang tiganya?
2: Ya, jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe yang ngejawab ya, gua kalau yang lainnya iya gua ya deh gitu.
0: Oh, jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh.
2: Ya si Emil kayak dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama
0: ta gitu lah.
2: Sejaro nggak balas.
1: Bang Jaro, ditunggu deh reply-nya nih.
0: Ya, ibarat tunggu waktu aja.
3: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali klub Etis.
0: Iya benar.
3: Sama Killing Me Inside.
0: Iya,
3: iya kan.
2: Iya, klub Etis Killing Me Inside.
0: Siapa aja yang berhasil lo satuin lagi?
2: Reunion ya.
0: Iya. Kangen Band tuh gak ada campur
2: kangen
0: tangan
2: band, kangen band
0: itu campur
2: iya,
0: tangan lo juga ya?
2: Yang itu pas gue masih sinkronis kan?
0: Iya.
3: Yang sampai babang gantengnya deh, lu tuh sebenarnya siapa sih kok lu kenal semua orang?
2: Iya, Andikanya. Belum reunian, kalau reunian ya Naif sama Anang Krisdayanti.
4: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam.
5: Yeah, 98,7 FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh gak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok, saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie.
2: Huh?
1: Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Saya bisa.
1: Dengan Mas Arsy Welas ya mas ya?
2: Iya, Arsy Welas.
1: Huh? Arsy Welas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Gen FM!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Update musik lo di sini.
5: Gen FM asik banget.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El kemarin tayang di TV Nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya katen bat, gue makan katen bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas lagu berdua nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act lagi.
6: Iya.
4: Enggak, Cucia. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: sih yang seru di sinyal minggu ini?
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta.
1: Wow. Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum Covid. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Terus buat toilet ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.

0: kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang.
2: Shower doang ya?
0: Shower doang ya.
1: Oke, oke.
0: Pas istri bangun, saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, saya nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
2: Aduh.
0: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
3: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai.
2: Posisi duduk atau berdiri tuh?
0: Berdiri ngebelakangin kita.
2: Ngebelakangin.
0: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh tidur lagi, saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa sikat gigi, pas sikat gigi tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah dan dia ada di situ.
3: Lah, berarti jongkok dong. Tadi ya, katanya kan tinggi gede.
0: Dia lagi di bawah wastafel lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Gen 98,7 FM.
4: Asik banget.

0: populer malam hari ini.
1: Halo Rareng Alam, saya Arceli.
2: Halo, saya Arumunyu.
3: Halo Panco-Panco, aku Aruna.
4: Halo Panco-Panco Semarang, aku Selina Grace.
5: Halo, aku Karewa, saya Dandi Panjawi.
6: Oi, di sana Kulun Seberataan, Ulun Eki.
7: Halo kamu semua, saya Jos.
8: Halo, saya Kinan.
9: Halo, aku Keiko.
10: Halo, Beta Casey.
11: Halo, saya Medra.
12: Halo, Beta Niki Becker.
13: Halo, bos saudara semua, saya Ozi Alfaus.
14: Halo, Lur. Jenengku Rio Laskar.
15: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.
16: Nyari yang asik ya cuma di sini. KenFM, asik banget.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kak, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya, kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh gitu ya, iya. 212 donat, kalau misalnya diisi kantong kol?
2: Diisi kantong kol, ada aja deh, Pak Rahman.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak, donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak, Kak?
2: Ya ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti, Kak, ya?
2: Nggak bisa.
1: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya, Kak?
2: Tentunya.
1: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
2: Buat?
1: Loh, dari buat anniversary?
2: Oh, tanggal 12 nanti.
1: Malam ini nanti.
2: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Ya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu...
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di... Geneve!
2: Ya ampun, ngadi-ngadi deh, Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300.000.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran Piral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Di Bandung itu mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Nah, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir sekutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya. Kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas? Durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah. Iya makanya.
1: Ditepis bro, cetek. Terus dia bilang apa ya?
3: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus
3: kenapa kalau lebaran lebihin lah pak, gitu. Akhirnya kasih 10.000. Tinggal gak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia gak mau
3: tetep? Gak mau, lebihin A, hitung THR kata dia gitu kan. Berapa gitu kan.
2: Terus
4: lagi-lagi itu hitung THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu dimintasin 100 lu bro.
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh.
3: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan. 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus
3: ya udahlah pak gitu, udah cepet lah gini, ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100 gitu kan, pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah. Terus

0: Akhirnya gimana?
1: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah biar kasih-kasih. Akhirnya mertua ngasih, ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
2: Kalau enggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
0: Habis itu tinggal lebat kemana.
3: Gak boleh bu, pak.
0: Iya, kita dosa. Kena, bukan ada undang-undangnya.
3: Gak boleh ngerobek.
0: Gak boleh sobek-sobek.
2: Oh, gak boleh.
0: Gak usah sobek-sobek duit. Gak usah sobek tukang parkirnya.
2: Iya benar, benar, benar.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: Kapan nongkrong bareng DJ Sore?
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Gue ini informasi lagi nih. Informasi. Waktu itu gue nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura.
3: Pas apa?
2: Pas. Bukan yang F1, setelahnya. Terus gue balik, gue sama Joey. Nginep di daerah Geylang. Karena tinggal jalan kan.
3: Nginep di daerah Geylang?
2: Iya, karena tinggal jalan, tinggal nyebrang.
3: Iya bener, emang deket. National City deket. Iya bener, bener. Banyak makanan.
2: Sama orang Indo lain banyak. Nah kita lagi makan sih, sop tulang merah tuh. Makan-makanan India. Makan Indian food gitu. Datang rombongan Indonesia rame banget. Salah satunya rombongan ada Desta, Duta, sama R, sama Eros.
3: Ini tambah personil Ceylon 7.
2: Iya, jadi kita orang Indo tuh satu restoran itu makan 5 menit itu satu Singapura ngelilingin itu restoran. Pada mau foto sama Duta, gue pikir Duta emang di Singapura terkenal ya.
4: Dan
2: gue
4: baru tahu banget.
2: Gue baru tahu di sini ternyata di 2000-an Ceylon 7 meledak, di Singapura pun meledak ya saat itu.
4: Meledak
2: ya.
4: Banget Ceylon 7 itu band Nusantara yang paling to me ya pada waktu itu mereka quite spesial ya. Karena musik mereka pada waktu itu kayak fresh gitu. Menurut untuk kita lah, karena kita nggak ada influence sebanyak segede di Indonesia kan.
3: Selain Ceylon 7 yang gede juga di Singapura tuh siapa?
4: Peter Pan.
3: Peter Pan?
4: Ya, Peter Pan. Zaman band-band yang zaman itulah
2: ya, sama berarti
4: eranya gitu.
3: ST12 tau?
4: ST12 enggak segede.
2: Kalau Melayu
4: kalau slang enggak. Pun enggak segede.
3: Oh gitu.
4: Ya kalau slang pun enggak segede Ceylon 7 sih. Kalau di Singapura.
3: Jadi bisa dibilang yang paling banyak hardcore fans justru Ceylon 7.
4: Ceylon 7.
2: Itu jam setengah satu pagi. Penuh banget itu restoran.
3: Sepenuh orang
2: Desta, Desta mukanya cemberut.
3: Karena capek. Gue paham sih pulang konser capek digerebutin orang setengah satu.
0: Seru.
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam. Gen FM.

0: Panggilan buat sobat mendang-mending.
1: Gen 98.7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Update musik lo di sini.
3: Gen FM asik banget.

0: kerjain salah sambung, cek.
1: Begitu ibu dan keluarga check out, barang banyak yang rusak, ibu.
2: Nggak barang yang rusak, rusak, Pak.
1: Karpet meja biliar, ibu.
2: Oh, memang rusak.
1: Sobek-sobek, ibu. Jadi kalau ada yang rusak,
3: saya yang ganti,
2: ibu. Ya Allah, itu mana jadinya, Pak?
3: Foto gaji, ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani, ibu.
2: Iya, jadinya
3: itu karpet biliar itu karpet Persia, ibu. Ya. Saya gak kuat lagi tuh ngomong apa duit saya.
4: Halo bu, halo. Ya. Jadi kemana tuh ibu? Ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin teh kan katanya nggak pada arah rudut. Pas saya cek, nah jadi bara rolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan di videoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
4: Nah iya itu.
2: Saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
4: Ya terus gimana itu? Atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
2: Yang punya pilanya mana? Saya aja yang telepon.
4: Tapi tolongin saya bener ya bu ya. Saya bansos sudah nggak dapat.
2: Tapi kalau
4: anak saya MBG-nya juga nggak dapat. Terus makan apa tuh?
2: Nah, bukan masalah makan
4: bu. Bukan iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah, saya orang kecil.
0: Mau ngerjain temen kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
6: Update berita-berita seru, bisa banget.
7: Di Gen 98,7 FM.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Di Micin Mikirin Cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada gak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Dia dosen kamu.
2: Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena

0: kista karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
1: Oke, okay. Lu bilang nggak ke suami lu?
2: Calon suami ya.
1: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
0: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
1: Wow.
0: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
1: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
0: Nggak tahu.
2: Nah tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
0: Bapak kerjanya tukang ojek, Kak.
1: Bapak kamu?
0: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang, nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
2: Masya Allah.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget. Gen 98,7 FM. Asyik banget.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma 30 ribu rupiah. Langganan sekarang.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A.
2: Sabar.
1: A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya.
2: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya, maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti nih.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh. Betul, betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Nggak ada 50, Pak.
2: Ah.
1: Itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Dari mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Ya okay. Udah, gimana maunya enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri, kan, yang kemarin menginap di Kaisar Tendean, kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor?
3: Bu Neri Jayusman, kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geneva.
3: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi
1: tentang... Oh sebenarnya, lo ini
4: tentang

0: Gangguan.
1: Gangguan di hotel.
2: Baru ada gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong. Kotanya apa sih kak namanya?
2: Matsumoto.
3: Matsumoto. Oke.
2: Matsumoto. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
2: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
0: Ninja kali, ninja.
2: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia. Enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Merinding,
3: mulai terjadi perpecahan merinding.
2: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temanku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
3: What?
2: Ya dipukul dari bawah terus.
3: What?
2: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
2: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, geser.
1: Coy, poltergeist dong.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GFM. Asyik banget.

0: Jalan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Halo Oka.
3: Halo
2: Oka, belnya apa nih Kak?
3: Tungtung.
2: Tungtung. Ada Kia berikutnya. Halo Kia.
4: Hai.
2: Apa belnya Kia?
4: Hey hey.
2: Hey hey. Oke, Tungtung dan hey hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin. Oka sama Kia, cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya. Ya, Kia, Kia.
4: Tung, tung, tung.
2: Kia dulu, Kia, Kia.
4: Salsabila, Salsabila itu lagu.
2: Ya, Salsabila judulnya? Ya, ya.
4: Timur, Timur.
2: Timur, Timur. Ya, salah, oke. Okay. Oka.
3: Adrian Kali, Sialan. Sama...
2: Mantap. Bukan Salsabila, Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil berharap pada Timur. Oh. Beda lagu.
5: Beda lagu.
2: Oke, masih ada dua pertanyaan lagi, Kia. Siap ya?
4: Oke, siap.
2: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua, kita punya Bung Toal yang mau nyanyi, tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa?
5: U kututu upuyung tu.
2: Oke, Kia.
4: Lagunya Naif ya?
2: Judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Oke. Oka bisa jawab enggak?
3: Bisa.
2: Apa?
3: Naif, benci untuk mencinta.
2: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa Kia? Bilang apa judulnya?
5: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Kayaknya Naif udah lama nih lagu. Judulnya kok gue baru tahu yang itu.
5: Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
4: Iya.
5: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga.
2: Ada colek cover lagu jelek, walaupun aslinya lagunya bagus, tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
6: Sekelakannya halanya tempat tempat depannya kutunggu. Banyak kapalan walau ngahai miku.
2: Oke, Kia lagi.
4: Sheila on Seven.
2: Judulnya?
4: Lupa lagi judulnya.
2: Judul lagunya nih, clue-nya ya. Ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
4: Seberapa pantas?
2: Tahu lagi deh. Ada pakai insiden. Aduh lupa lagi gue.
5: Maaf ya Oka, gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih. Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya Kak?
3: Siap.
5: Oke, siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke, siap.
3: Oke.
5: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya.
2: Apa nih lagunya?
5: Oke, Oka siap, Kia siap.
3: Siap.
5: Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
4: Oke.
2: Kia.
4: Hey.
2: Ya dulu Kia.
4: Fiera Tel, dengarkan curhatku.
2: Mantap. Kak maaf ya Kak ya.
5: Jadi disusul.
2: Sayang sekali dikit lagi, tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
5: Iya benar.
2: Oke, mungkin lain kali bisa beruntung. Terima kasih udah ikutan dan selamat pemenangnya dapetin voucher Hotel Ibis Sundar.
5: Selamat untuk
2: Kia.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
7: Gen FM, asik banget!

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

Nyari yang asik ya cuma di sini. NFM asik banget.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan. Katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya, katen bat. Gue makan katen bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di 14 Februari nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act.
4: Iya. Maksudnya, jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: Si yang seru di sinyal minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, gear kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu. Untuk berdua, kata dia gitu, segala macem lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar ya?
2: Kedua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice. Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu, 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya
1: jodoh.
2: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
1: Loh?
2: Hah?
3: Gak sampai nikah kak.
1: Loh?
3: Iya.
1: Mau di-prank ya. Ketika putus
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang gak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tau gak, in total udah ratusan belum?
3: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way, no way.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget. Gen 98,7 FM.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Club. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: Nyari yang asik ya cuma di sini.
1: Ken FM, asik banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta.
1: Wow. Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi. Lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta?
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID. Nah akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya, okay. Shower doang ya.
3: Oke. Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, si nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri, ngebelakangin gitu.
1: Ngebelakangin?
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh, tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi, biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel, kaki tuh berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu, setelah saya nengok ke bawah, dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: Siap seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengerin nih.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya itu bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah penuh banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Memang ada beberapa tukang parkir. Gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil. Datang nih si tukang parkir, sekutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus 5.000.
3: Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis.
3: Iya.
2: Terus.
1: 5.000 aja itu udah generous loh, Bro.
2: Iya, kok gitu kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani, sorry. Itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya, Mas? Durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah. Iya, makanya.
1: Ditepis, Bro. Cetak. Terus bilang apa?
3: Tepis akhirnya. Jangan segini lah, Pak. Ini kan lebaran.
2: Terus.
1: Jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus.
3: Terus kenapa kalau lebaran lebihin lah, Pak? Akhirnya kasih 10.000.
1: 10.000.
3: Enggak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia enggak mau.
3: Enggak mau tetap. Gak mau, lebihin A jatuh THR kata dia gitu kan.
1: Kok
3: berapa gitu kan.
1: Lagi-lagi itu bingung nih. THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu dimintasin 100 lu, Bro?
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100 ribu lu gimana? Negosiasi tuh?
3: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan gitu. 100 ribu.
1: Iya dong.
2: Terus?
3: Ya udahlah, Pak, gitu. Udah cepetlah gini. Ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu. Udah beri kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya. Terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau enggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lepas ke mana?
1: Enggak boleh, Bu. Pak.
2: Iya, kita dosa. Kena. Bukan ada undang-undangnya.
1: Enggak boleh ngerobek.
2: Enggak boleh disobek-sobek.
1: Enggak boleh.
2: Enggak usah sobek-sobek duit. Enggak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
4: Gen FM. Asyik banget.
5: Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa nih ngobrolnya.
2: Plus ratusan konten premium lainnya.

bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri.

0: Kayak onigiri emang di Amerika ya, kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
0: Kentang.
1: Kentang? Jangan diorek, Bu.
0: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
0: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
0: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
0: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
0: Ya aman sih.
1: Kalau Ibu oke, aku oke.
0: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya Ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
0: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
0: Bukan.
1: Wah.
0: Mesari.
1: Salah orang, aku salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Sudah dua kali nih, Uci.
0: Dua kali padahal aku harusnya tak ngeluh ini ya.
3: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Look at the stars.
4: Wah, itu Aldi Taher dong. Bukannya kita gak inget Chris Martin, tapi ingetnya kalau kayak gitu Aldi Taher.
5: Karena semua lagu milik Allah.
4: Yes, benar banget. Karena mau burger Bangor, burger Aldis ya, itu semua milik Allah semuanya.
5: Apa kabar sobat Gen?
4: Asik banget. Ini emang harus nanya ke ke pendengar ya.
5: Iya. Yeah.
4: Oh, jadi kalo walaupun dia nggak jawab gitu satu arah gitu.
5: Iya, emang gitu.
4: Berarti misalnya apa kabar sobat Gen? Kita tungguin dulu.
5: Iya.
4: Dimin dulu.
5: Coba ya tes ya.
4: Apa kabar sobat Gen? Nah, gini diomelin bos nggak?
5: Itu betul.
4: Sama 3 jam ke depan kita akan diomelin bos. Gak bohong, kita mau nemenin kalian di ganas ya. Tapi hari ini gue ditemenin sama penyiar hits.
5: Wow.
4: Fashionable and high end.
5: And I speak English on my content.
4: Yes. Udah mulai ada pembaruan konten-kontennya. Di situ ada Reza Al-Kadri di sini.
5: Halo sobat Gen, selamat malam. Apa kabar sobat Gen Jakarta dan Surabaya?
4: Biasanya kan kalau denger Reza Al-Kadri itu di sore-sore ya.
5: Tuh.
4: Jam 4 sampai jam 8.
5: Ngobrolin bola, ngobrolin bola. Sepak bola.
4: Wow, itu lu kayaknya paling enggak bola kan sebenarnya.
5: Super football is me.
4: Yeah. Bayangin ada beberapa orang ngiri, kok bisa lu yang wawancara Evra gitu kan? Yusril dah. Yusril yang MU kan?
5: Dia sorry, cuma wawancara di post sama akun MU.
4: Tenang aja, Pican juga di posting kok sama Juventus. Gara-gara pakai baju Juventus main sama Gen.
5: Jadi kalau Aba Pican tuh FYI, Del Piero udah tahu keberadaan Aba Pican ya.
4: Udah. Netfet,
5: yeah.
4: Trezeguet.
5: Jadi Aba Pican itu setara dengan Ferry Irwandi.
4: Gak masalah tadi Del Piero. Jadul sih, maksudnya gak pemain-pemain sekarang gitu. Kayak aduh kasihan banget. Bastoni kayak siapa?
5: Gue sih Piero. Favorit gue di Serie A Italia tuh Como.
4: Wow. Ini lagi menjilat banget sama Como sih. Memang kayak Sidekicks FC lu. Kayak podcastnya Anggok.
5: Itu udah Big Four ya?
4: Yoi.
5: Iya kan?
4: Tapi kan apa namanya, Como kan punya ini kan, sama Rumpa Bambang Hartono.
5: Iya, betul
4: kan?
5: Sekali. Betul sekali.
4: Yang kita tahu dia juga pendiri ya PT besar di sini.
5: Betul ya. Grazie Hartono.
4: Ya, benar banget. Dan juga dulu dia info Bu, ini dia adalah atlet bridge.
5: Huh?
4: Di 2018 itu main Asian Games dia juara 3.
5: Betul.
4: Dapat bonus harusnya 500 juta kan. Apakah diterima?
5: Tidak.
4: Atau atau dibalikin gitu.
5: Gua fun fact. Ade sepupu gue itu waktu si Asian Games 2018 jadi LO.
4: LO.
5: Nah, dia adalah yang ngurusin almarhum Bapak Hartono.
4: Wow.
5: Dan katanya super baik, suka ngejajanin teman-teman LO.
4: Itulah yang harus kita contoh ya. Harus main kartu ya, teman-teman.
5: Orang contohnya dermawan, contohnya main kartu.
4: Lah kan kartu bridge ya kan.
5: Bridge.
4: Mungkin dari main kartu kita suka jajanin teman-teman.
5: Betul. Sama kayak bridging kita masuk ke segmen radio di Indie Top 10.
4: Yoi. Penyiar banget. Penyiar. Masa gitu bridgingnya kasih tahu. Emang kayaknya ya gue tuh penghancur ini dah apa sih namanya,
5: apa,
4: tempo permainan kalau misalnya lagi siaran,
5: pakem,
4: lagi podcast. Iya, pakemnya kayak patah. Lu aja jago-jago patah ujung-ujungnya. Rio Wicaksono juga patah. Gak jago jadinya.
5: Gak masalah, yang penting tetap nemenin sobat Gen.
4: Bener itu. Iya.
5: Ini baru nyapu penyiar nih.
4: Itu nyapu penyiar. Tapi kita akan ngomongin pemerintah ya.
5: Enggak dong, ini top 10.
4: Ini top 10
5: 10 lagu ini.

0: Di yang masuk di chartnya Ganas, yes. Di chart Indie Top 10 ada dua lagu yang keluar ya.
1: Yoi, sama kayak di Ganas, tapi ini dua ini ada The Brandals dengan Di Pinggir Margin Harus Keluar, terus ada Wingky Wir, sebenarnya namanya Wingky Wirawan apa Wingky Wirawan?
0: Wingky Wirawan.
1: Hah?
0: Wingky Wirawan.
1: Wingky Wirawan bersama Four Events dengan Serana Remix Harus Keluar, tapi digantikan oleh dua yang baru, ada Aras Buana dengan April dan juga Morat Marit ya. Bercanda yuk. Kawan-kawan. Morat nih, ini teman gue.
0: Yeah.
1: Morat nih, dia suaranya tuh khas banget. Dia diem lagu.
0: Oh, waduh.
1: By the way, rumah dia di Limo ya.
0: Oh iya, Depok. Dia. Anak Depok deh.
1: Keren tapi kan.
0: Tapi kok anak Depok bisa gondrong?
1: Oh, lu jangan ngeliat lu jangan ngeliat Nino Bukir. Nino Bukir tuh pemain gendangnya Gusti, tetangganya Morat.
0: Oh gitu.
1: Jadi ini fun fact bahwa pemain gendangnya Gusti
0: gondrong
1: tuh kan. Jenggotnya yang gondrong. Itu tetangganya Morat, teman kecil.
0: Oh gitu.
1: Teman kecilnya Morat. Dan ternyata Morat punya lagu judulnya Stay. Jadi kita buka dulu aja lah ya.
0: Betul?
1: Dengan lagunya Aras Buana di posisi 10 di Indie Top 10 dengan judulnya April.

0: bareng Nehru dan Pican.
1: Iya Sobat Gen, masih di Gen 98,7 FM Jakarta, 103,1 Surabaya.
2: Kita masih di Indie Top 10 sebelum kita masuk ke Ganas, Gen 40 lagu terpanas.
1: Yoi, benar
2: banget. Masih ada berapa lagu lagi nih ya yang kita puterin ya?
1: Kira-kira nih masih ada beberapa lagu lah sampai jam 8 nanti.
2: Betul.
1: Masuk. Di sini kita mau muterin Bass Boy nih. Di sini ada posisi 6 ya, Bass Boy dengan Gaya Hidup.
2: Betul sekali.
1: Liriknya tuh catchy sih,
2: yeah.
1: Yang disiplin gaya hidup disiplin.
2: Itu pokoknya ada potongan liriknya yang apa, umur 30 perut masih rata itu kan sih?
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya. Yeah. Jadi kayak keren sih, emang dia udah 30 sih, si Bass Boy kan, dia seumuran gua.
2: Terus ini video klipnya kokas.
1: Kokas, kan makanya kan Casablanca kan?
2: Iya bener. Itunya
1: apa namanya?
2: Ini polo, ininya, baju polonya.
1: Dibikin sama dia. Gue bilang kan waktu itu ngobrol sama dia, sorry ya ini maksud gue sekarang nih lagi era-eranya yang orang bilang norak,
2: yeah.
1: Itu jadi keren.
2: Iya sih, betul.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Tergantung siapa yang make sebenarnya.
2: Iya, yeah. Soalnya kan fashion itu kan siklusnya muter.
1: Contohnya gimana?
2: Jadi yang contohnya yang lu bilang norak itu, mm-hmm. Itu ada di generasi sebelum-sebelumnya,
1: mm-hmm.
2: Udah dianggap norak.
1: Iya.
2: Contoh yang tadi lo bilang baju yang kayak dipakai sama Bass Boy.
1: Iya, desain. Misalkan waktu itu gue bilang desain lo kayak gini nih, gak ngikutin kayak yang sekarang-sekarang kayak misalnya Boxy. Waktu itu kan gue ngobrol karena soalnya dia fashion banget nih.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Betul.
1: Sampai diundang Converse.
2: Betul.
1: Ketemu Tyler tuh.
2: Betul.
1: Akhirnya dia buat, wow, desainnya ternyata nyebrang banget. Kenapa gue
2: bilang gitu? Intinya mah sebenarnya side stream.
1: Yes.
2: Jadi di saat orang-orang lain gak pake, disitulah dia coba untuk bawa balik lagi nuansa yang dulu tuh mungkin dianggap orang kurang cakep gitu,
1: yeah.
2: Atau udah lewat masanya,
1: mm-hmm.
2: Kayak prediksi-prediksinya setelah gombrong-gombrong era ini selesai,
1: yeah.
2: Dikit lagi orang-orang celananya akan kembali mencucut lagi
1: skinny atau
2: belum,
1: straight?
2: Belum skinny dulu, masih reguler,
1: oh.
2: Masuk ke slim fit baru
1: Boxy,
2: deh
1: Boxy T gitu.
2: Iya, yeah, gitu. Kan kaos-kaos Boxy T kalau dulu kan kita bilangnya kaos jangkis.
1: Jangkis.
2: Iya.
1: Tapi kan perlu diketahui ya bahwa ini gua enggak ngatain Bass Boy norak, bukan.
2: Enggak.
1: Karena gua lagi ngobrol soal waktu itu.
2: Betul.
1: Karena buat fashionnya dia adalah kiblat gua untuk kayak gua biar pede nabrak warna.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Karena yang penting lu confident aja gitu.
2: Iya. Respect sih sama caranya dia. Dari
1: iya,
2: bermusik,
1: benar.
2: Dari cara dia self brandingnya juga kayak gimana gitu.
1: Dia membawa kultur dari Medan ke
2: betul.
1: Jakarta,
2: betul.
1: Bagaimana caranya. Kalau kalian ada yang belum kenal Bass Boy, kalian coba dengerin lagunya.
2: Betul.
1: Wah, keren banget dan orangnya tuh baik banget.
2: Iya, yeah.
1: Baik betul. Banget asli.
2: Ramah dan nggak sombong lah.
1: Enggak lah.
2: Soalnya kan rata-rata image orang-orang, contohnya artis-artis hip hop gitu.
1: Hmm.
2: Aduh, agak susah ya nge-approach-nya ya.
1: Iya.
2: Karena kayaknya mereka kan gimana gitu.
1: Apa
2: kan?
1: Apa gue kurang swag ya?
2: Iya. Yeah.
1: Ternyata gue pas nongkrong kayak sama ada namanya Zulfahmi.
2: Zulfahmi.
1: Gitu. Asik-asik aja.
2: Asik-asik aja. Jangan. Zulfahmi yang barengan sama White Chorus ya?
1: Bener.
2: Yeah.
1: Zulfahmi juga kemarin baru rilis-rilis EP album dia.
2: Yeah.
1: Jadi banyak banget nih hip hop sekarang bikin album dan. Uh-huh. Pecahnya tuh kemarin di Onarfest.
2: Betul, betul.
1: Wah itu gokil sih memang. Jadi ini kayaknya harus kita nyip-nyop-nyip-nyopin ya.
2: Nyip-nyop. Nyip-nyop boleh nyip-nyop.
1: Nyip-nyop nih lagu dari kawan kita. Ini ada Bass Boy. Atau di Instagramnya dia Bass Boy
2: Sapsoy.
1: Sapsoy gitu.
2: Iya. Asap kilap.
1: Keren juga ide ya.
2: Iya. Kalau lu

0: Di balik apa berarti?
1: Hah?
0: Di balik apa?
1: Pusing, karena kalau pala gue di bawah, pusing kan, kayak di balik gitu, kayak film Dono.
0: Kalau Aba Bican bilang kalau di balik, tumpah.
1: Itu mangkok mas, ada basonya. Jadi ini dia lagu Busboy dengan Gaya Hidup.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok. Saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie.
2: Huh?
1: Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada yang bilang nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsyu untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Saya bisa.
1: Dengan Mas Arsy Welas ya mas ya?
2: Iya, Arsy Welas.
1: Huh? Arsy Welas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Gen FM!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Gen FM, asik banget.

0: Gen 40 lagu terpanas.
1: Panggilan buat sobat mendang-mending.
2: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen on Track Club. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen on Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza Summercon Mall Kelapa Gading Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen on Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: Ken 98,7 FM Jakarta, 103,1 Surabaya.
1: Masih di Indie Top 10 sebelum kita masuk ke Ganas Gen 40 lagu terpanas. Udah mau nomor 1 tapi kita recap dulu ya 5 besar ya.
0: Oke, di sini posisi 5 ada Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Wah. Separuh nafas. Oh, itu sekarat, Mas.
1: Kalau vitamin ya Allah.
0: Posisi 4 ada Sambada nih. Sambada, Sambada, Bada,
1: Sambalado.
0: Sambalado.
1: Sambalado.
0: Oh, Sambalado itu ya.
1: Apa bandnya? Bandnya Sambada.
0: Koldiak.
1: Koldiak, iya. Yeah.
0: Sambada nih arek Malang ya.
1: Iya, benar.
0: Dengan judul lagunya Si Bungsu. Lalu ada Reality Club. Wah, masih ada Reality Club ya. Masih bertengger dengan Close to You / Jauh. Terus ada The Sigit kemarin menjadi juara Indie Top 10 ya dengan judul lagunya Bread and Circus.
1: Turun satu peringkat dari minggu lalu.
0: Dan ada yang naik dari posisi 3 ke 1 di sini ada Tim Arlus.
1: Sukaan gue nih, gue akhirnya ini lagi suka banget dengerin.
0: Karena lagunya ini ya asik ya, easy listening ya.
1: Ada nuansa soul-nya juga. Terus identik sama ini sebenarnya apa namanya? Black music di era-era neo soul juga.
0: Dan kayaknya kalau misalnya lagi denger lagu ini tuh kayak di ruangannya tuh rada remang, lampu kuning, terus ya udah kita pakai kemeja gitu.
1: Iya benar. Oh, closingan warteg Bahari.

0: kalau itu terlalu terang mas. Kalau warteg bahari kayak terlalu terang dan ada keramik di tembok ya. Ya kayak bar-bar yang ini loh, yang kayak apa speakeasy gitu ya. Ada jazznya, jazz bar gitu.
1: Iya
0: yeah,
1: benar. Speakeasy itu kalau di bahasa Indonesia ini apa ya?
0: Ngomong gampang kali ya.
1: Literlek tuh.
0: Speak ngomong, easy gampang. Jadi, gampang ngomong. Enggak berisik, enggak berisik.
1: Iya, yeah, bar enggak berisik ya.
0: Bar enggak berisik kan biasanya kan banyak bar yang buang dung, buang dung.
1: Iya benar. Nama lu siapa? Enggak gitu.
0: Jadi ya, kita tetap bisa ngobrol nada enggak tinggi, enggak perlu kayak deketin ke kuping.
1: Iya benar. Enggak usah.
0: Waduh. Ya, itu memang sering terjadi sebenarnya ya. Kayak ngobrol-ngobrolan begitu ya, tapi kayak kita harus tutup aja dengan lagu Tim Arlus di posisi pertama dari Indie Top 10 buat semua sobat Gen, judulnya Di Hotel Malibu.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Ngobrolin dunia musik, ya cuma diganas.
3: Gan 40 lagu terpan.

0: Yoman Sobat Gen, sekarang sudah ada di Ganas, masih bersama gue Nehru dan juga
1: Reza Kadri di sini Sobat Gen, lagi gantiin Aba Pican.
0: Iya nih, Aba Pican udah mulai rada males dia ya, gini kita bikin dia di SP yuk gitu. Kita bikin dia di SP, jadi tolong bos-bos denger ya ini, Pican males gitu. Masa gak suportif?
1: Kalau kata orang bule, biasanya kalau misalnya lagi ulang tahun ambil personal day.
0: Oh, apa itu?
1: Jadi dia memilih cuti untuk memanfaatkan hari pribadinya.
0: Oh, berarti dia ngerayain sama diri sendiri, gak perlu sama orang lain.
1: Bisa sama keluarga, serah dia kan pribadi.
0: Oh, dia pilih orang-orangnya boleh gitu,
1: boleh,
0: sendirian boleh.
1: Boleh.
0: Kasian kalau ulang tahun sendirian tuh kayak musuh Spider-Man.
1: Kok lu pernah gak ulang tahun sendirian?
0: Sejujurnya gue gak pernah ngerayain ulang tahun.
1: Oh iya ya, gak boleh soalnya ya.
0: Iya, jauh lah dari ajaran agama. Karena sesungguhnya umur kita tuh bukan bertambah tapi berkurang.
1: Iya benar sih. Emang yang gue tunggu-tunggu ngobrol sama Nehru nih POV-POV kayak gini nih.
0: Iya,
1: POV-POV palsu gini.
0: Tapi beneran gue gak pernah di apa ulang tahun gitu. Gak
1: pernah. Pas banget. Langsung nih kita kasih kue.
0: Iya kan belum ulang tahun.
1: Oh
0: ya.
1: Belum.
0: Belum tanggalnya, jadi gue karena kaget gue kayak ih bingung, dikadoin bingung, disupresin bingung.
1: Tapi gitu. Kalau lagi tahun lu tahun ini udah ulang tahun belum sih?
0: Belum.
1: Tanggal?
0: Ada ketahuan.
1: Ah iya. Kan udah sering diomongin.
0: Oh iya, kadonya dulu deh baru gue kasih tahu. Kalau misalnya kadonya apa gue langsung besok gue ulang tahun gitu.
1: Oh tiba-tiba
0: Juni gue Juni 28.
1: Lu Gemini ya?
0: Enggak lah, Cancer.
1: Oh Cancer ya?
0: Cancer
1: Gemini kali, Gemini aja dah.
0: Gemini tuh 1920 bro, 20-an. Gak mau red flag, red flag. Tapi ya Gemini yang gak red flag sih, yang gue tahu cuma satu.
1: Raisa?
0: Boleh deh nambah dua.
1: Iya udah.
0: Tiga deh.
1: Iya udah.
0: Pak Jokowi,
1: iya.
0: Ahmad Dhani,
1: iya.
0: Raisa.
1: Oh iya.
0: Iya, dia gak red flag itu.
1: Iya sih, benar.
0: Iya kan?
1: Benar sih, benar. Biar aman aja udah.
0: Dia bahasa
1: gitu. Bahasa gitu.
0: Kita mau ini yang ngumumin yang keluar dan yang masuk di Ganas ya.
1: Betul sekali, ada 4 lagu yang keluar. Oh, iya, berarti ada 4 lagu yang masuk ya. Kita bacain dari yang keluar dulu ya.
0: Benar-benar kalau kata Bang Indra Bakti
1: benar-benar.
0: Ada Toh Pati bersama Fabio Asher dengan Cinta Kita, terus ada Judika Terpikat Pada Cinta Harus Keluar, Marcel featuring Rima Melati mulanya di sini juga keluar, dan Armada juga keluar dengan judul gue Semalam.
1: Ada 4 lagu yang baru masuk, yaitu ada Feby Putri featuring Nosaleh, Senandung Harapan
0: ya, ama bener kan ini yang keluar ya.
1: Iya, yang masuk ya ini yang masuk nih. Ada Keisha Lefronka juga, Aku Bukan Dia masuk.
0: Oh, Betran iya benar,
1: Putra Betran. Onsu yang
0: Onyo.
1: Masuk.
0: Onyo masuk.
1: Onyo terserah.
0: Onyo BYD.
1: Searah. Emang iya BYD.
0: Mobilnya BYD dia, kalau misalnya bikin story di mobil dia, mobilnya respect, BYD bro. Respect. Terus ada Naura Ayu.
1: Naura Ayu.
0: Ya. Naura Ayu tuh anaknya siapa?
1: Anaknya Nola Ebitri.
0: Nola Ebitri. Yeah. Punya adik juga kemarin gue baca.
1: Neona.
0: Emang ya?
1: Neona, iya.
0: Neona. Yeah, Neona juga penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Wah, gokil ya sekeluarga. Nyanyi apakah tidak bersenandung di dalam ruang makan ya? Bapaknya bapaknya gak nyanyi, bapaknya nyanyi gak? Bapaknya artis juga bukan?
1: Bapaknya kayaknya enggak deh.
0: Pengusaha ya.
1: Pengusaha mungkin ya.
0: Pengusaha tapi pasti suka nyanyi sih.
1: Kayaknya punya ini deh dia
0: label musik tuh. Ternyata bapak punya label
1: ternyata
0: musik.
1: Orang industri juga.
0: Ini kita mulai dari posisi 40 ya.
1: Ada 40. Siapa nih?
0: Ada, wah ini turun dari posisi 34 ke 40 ada Bernadia.
1: Iya.
0: Ini dia ada di ujung-ujung banget nih Bernadia, tapi tetap kita buat menyenangkan aja.
1: Betul.
0: Buat semua Sobat Gen sebagai pembuka di Ganas. Ini dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
2: Nomor 40.

0: Guys, 8,7 FM Jakarta, 103,1 Surabaya.
1: Masih menghitung mundur di ganas G40 lagu terpanas.
0: Yoi, lu sempet diganas juga ya, gokil. Iya. Keren-keren.
1: Enggak, gue mah spesialis ganti-ganti doang gue. Waktu itu
0: ganas
1: kan
0: juga.
1: Ganas gara-gara belum ada penyiar tetapnya.
0: Tapi lu udah siaran juga.
1: Udah siaran di DJ Sore. Lu sama Gusti belum di hire.
0: Berapa bulan tuh?
1: Berapa bulan ya, Derce? Ada 2 bulan 3 bulan ada.
0: Oh gitu.
1: Iya, lumayan gaji gede, siaran Senin sampai Sabtu, Minggu. 7 hari, iya.
0: Berapa itu kira-kira?
1: Wah, ini bocorin di sini.
0: Bisa biar orang pajak dengar.
1: Gila.
0: Soalnya lu jalan-jalan terus.
1: Gila, enggak ya.
0: Lu jalan-jalan 2 minggu.
1: gue jalan kaki.
0: Wah, itu jalan kaki tuh kampanye Hipzi Hoir. Gue sekarang membantu teman-teman gue.
1: Oh iya.
0: Kampanye kan Hipzi Hoir punya album kan. Nah. Nanti nama judul albumnya Jalan Kaki.
1: Oh.
0: Cuman ya gak nyambung lah dari judul lagu. Ya judul album sama lagunya gak nyambung.
1: Dari 1 sampai 10 seberapa mungkin lagunya Hipzi Hoir diputer di Gen FM?
0: 3 kayaknya. 3 kayaknya.
1: Padahal, tapi tadi lu bilang mau bantu teman.
0: Olah orang katanya Yusril loh, kan ada Yusril pas lagi gue sesi dengar. Oke, yang wajib didengarkan cuma 4 katanya dari 11 lagu gitu. Gue sih merekomendasikan ada satu lagu yang dia bersama Gusti lah.
1: Oh,
0: karena
1: udah rilis ya lagunya?
0: Belum, nanti bentar lagi rilis. Itu demonya awalnya gara-gara ini, jamming di podcast. Waktu itu ada tuh gue, yang gue main bertiga, gue main ukulele, Gusti main pianika, Bang Ibji nyanyi.
1: Coba nyanyiin dong sekarang dong, 1, 2, 3.
0: Yang judulnya Nginjek Tikus. Ini judulnya apa sih, gue gak tahu deh, lupa.
1: Ada judulnya Nginjek Tikus?
0: Gak ada, kan jalan kaki kan.
1: Oh iya bener.
0: Jalan kaki, nginjek tikus gak ya dia?
1: Jalan kaki, nginjek tikus.
0: Cakep.
1: Bungkus.
0: Oh, udah mau udahan nih. Langsung jam 10.
1: Jangan, baru nomor 36.
0: Oh, 36 sekarang ya.
1: Ya.
0: Di 36 di sini ada Geisha yang naik dari posisi 39 ke 36.

0: 6.
1: Ini kalau menurut gue salah satu band yang walaupun sudah berganti vokalis, tapi ya, masih tetap berjalan dan masih
0: eksis ya.
1: Eksis-eksis aja gitu.
0: Kayak Dewa, berarti Dewa kan buat ganti vokalis. Betul. Ya udah masih Dewa gitu.
1: Karena mungkin otak di balik itu tuh enggak semuanya vokalis ya. Mm-mm. Kayak kita ngomongin soal Dewa pun ya kita tertujunya pasti sama Ahmad Dhani.
0: Ahmad Dhani.
1: Kalau misalnya Geisha mungkin ya ada personil lain ya, Robby Geisha yang paling gue ingat.
0: Iya, karena menurut gue ya paling susah, menurut gue nih pribadi, maaf nih kalau sobat kita ada yang anak band atau apa teman-teman yang tersinggung, yang menurut gue kalau jadi anak band personanya itu harus ada semuanya.
1: Betul, nggak boleh timpang ya?
0: Nggak boleh timpang, kayak ngelihat band zaman dulu lah, kayak ngelihat Gigi. Berempat, tapi empat-empatnya tuh punya persona masing-masing.
1: Karakternya kuat masing-masing.
0: Iya, terus kayak kalau mungkin band-band yang gak dulu-dulu banget tapi milenial tuh netral.
1: Iya.
0: Ya kan, NTRL tuh, NTRL tuh, wah itu personanya oke banget malah.
1: Betul.
0: Tiga-tiganya mau bikin apa aja jadi.
1: Iya.
0: Jadi gak pusing kalau misalnya memang harus ada project yang solo atau apa, kayak gitu-gitu.
1: Ini berlaku juga pada program radio dan podcast. Kalau
0: gitu?
1: Kalau bisa membernya jangan berdua ya.
0: Bertiga. Jadi kalau misalnya dua, kayak berdua kayak gue contohnya lah. Kalau misalnya ada meninggoy satu, bubar deh, pusing deh, gitu. Gue selalu bilang ini kemana-mana. Jadi memang bertiga lebih baik lah. Kayak Seringai, gue belajar dari Seringai ini pesan dari Mas Kemot ya waktu itu. Makanya bikin band tuh ya berempat itu hilang. Ini gue Mas Kemot yang selalu ingetin gue gitu. Jadi cuman bilang, kita sama, cuman bedanya lu sendiri, kita gue masih bertiga.
1: Oh, iya gitu. Lagi bener. Jangan lupa Al-Fatihah untuk almarhum Gusti.
0: Iya, dan juga doakan Ricky Seringai. Betul. Ricky Siaan. Dan juga dengarkan album dari Seringai yang baru.
1: Betul.
0: Empat antas
1: susah jujur.
0: Pokoknya artinya adalah kebangkitan.
1: Oh.
0: Di sini keren banget karena menggait dengan dua gitaris session yang jago-jago banget gitu. Jadi kalau manggung dia akan berlima.
1: Oh iya benar. Dan pakai gearnya
0: Anastasis.
1: Iya, pakai gearnya Ricky.
0: Iya, pokoknya wah soundnya mengobati kita dengan Ricky lah, karena susah kalau mengobati suara Gusti ya.
1: Betul.
0: Selain AI atau mendengarkan rekaman-rekaman Gusti gitu, karena susah gitu.
1: Betul.
0: Ya mungkin kalau kangen Gusti ya tolong nonton aja video-video Gusti yang lama lah.
1: Iya. Gitu. Kalau sekarang kita masuk ke nomor 36 ya.
0: Mm-mm.
1: Ini berhasil naik setelah minggu lalu ada nomor 39.
0: Benar.
1: Ada Geisha dengan
0: judul lagunya yang asin ya.
1: Garam.
0: Oh.
1: Garam.
0: Oh ini geram.
1: Geram. Geram.
0: Oh geram. Oke deh, kita putar aja lagu Geisha di posisi 36 dengan Geram.
2: Nomor 36.

0: Ngobrolin dunia musik, ya cuma di Ganas.
1: Gen 40 lagu terpanas.
2: Gen 98,7 FM Jakarta, Gen 103,1 FM Surabaya. Kita masih di Ganas.
3: Yoi, gila suaranya memang. Lu ini si radio person banget.
4: Halo.
3: Oh itu kayak suara om-om genit.
4: Udah makan, Dek?
3: Enggak, Bang, saya mau pulang, Bang. Mau pulang. Tapi kayak dengar suaranya orang-orang yang kayak berat gitu, kayak Gofar, yeah, kayak Rio Wicaksono segala macam. Yeah. Itu dulu kayak jadi bare minimum lu jadi penyiar enggak sih?
2: Iya, lumayan.
3: Tom suaranya segitu.
2: Lumayan sih, tapi justru akhirnya suara-suara tipis juga jadi pembeda yang mantep.
3: Oh iya.
2: Iya, karena kan enggak semua orang punya suara kayak gitu kan. Mm. Jadi ketika gue datang dengan suara kayak begini, lumayan langsung kenotis lah.
3: Oh, siapa nih suaranya cempreng gitu.
2: Iya, gitu.
0: Karena kita bikin segini aja.
2: Enggak usah, enggak usah cipmang dong. Oh. Cipmangnya manual lagi. Enggak pakai after produksi.
3: Enggak pakai efek ya. Enggak jago gue, enggak jago. Soalnya jadi kayak sendiri aja dah. Kayak si ini berarti ya, Bimoki curang tuh.
2: Iya.
3: Yeah. Dia bisa suara berat banget.
2: Iya, yeah, benar.
3: Bisa suara smiling voice yang.
2: Makanya dia VO mahal karena talenta.
3: Sekeluarga loh.
2: Iya, bapaknya juga kan.
3: Bapaknya dia sama anaknya.
2: Iya.
3: Anaknya dari umur 5 tahun, 4 tahun udah diajarin
2: goks
3: baca dan segala macem. Akhirnya kalau misalnya nungguin konten dia, gue selalu sekarang, maaf ya Mas Bimo, bukan yang gak pengen nonton lu doang, tapi gue lebih tertarik nonton bapak sama anak lu.
2: Iya sih, benar.
3: Seru banget kalau bertiga. Kayak kita merem nih, bulan puasa nih. Kayak lagi iklan bulan puasa nih gitu.
2: Ini ya, theater of mind-nya langsung.
3: Theater of mind bertiga. Iya, padahal iklan bener, ya, lagi iya, bacain iklan gitu.
2: Benar.
3: Terus suka ini apa? Suka kumpul-kumpul voice over talent.
2: Yeah, ada jadi komunitas itu.
3: Oh iya.
2: Ada komunitasnya.
3: Tapi kalau misalnya kayak satu orang gitu, gue bingung ya, misalnya kayak satu brand gitu, apakah pakai orang sama terus? Atau bisa ganti-ganti?
2: Ada aja yang sama. Gue si, kalau lu inget dulu penyiar Most Radio namanya Johnny White.
3: Waduh, itu siapanya Johnny Case?
2: Wow. Ada namanya Mas Johnny White. Dia langganan iklan Samsung Indonesia.
3: Wow.
2: Bahasa Inggris.
3: Yang suka naik sepeda ya Johnny White ya? Bukan ya?
2: Bukan. Yang suka
3: Mas Iwan. Oh, beda.
2: Iya.
3: Oh, itu dia iklan apa itu?
2: Iklan apa ya? Poligon kali.
3: Poligon. Gara-gara sepeda. Poligon kali. Cepet banget. Dia iklan apa? Samsung.
2: Samsung.
3: Oh, sampai sekarang?
2: Iya, sampai sekarang. Salah satu yang VO artis tapi bahasa Inggrisnya keren.
3: Oh, dia kayak bule lah ya.
2: Iya, ngambil iklannya iklan bahasa Inggris.
3: Lu?
2: Gue.
3: Pernah enggak lu VO talent komersial apa maksudnya brand-brand komersial yang?
2: Jarang sih gue. Gue jarang gue. Karena gue juga enggak rajin. Jadi kalau lu mau jadi VO talent tuh lu harus rajin bikin demo kan. Terus demonya tuh harus lu sering-sering kirim-kirim ke Audio Post.
3: Oh, kirim-kirim
2: gitu.
3: Ya.
2: Iya, yeah, kirimnya sekarang kan by email kan.
3: Siapa tahu cocok dengan yeah, suara saya gitu.
2: Ini sampel voice saya nih gitu-gitu. Waktu sih diajarin sama Johnny Johnny White.
3: Wih, keren banget. Yeah. Dari nama sih udah bule banget ya Johnny White. Iya kan kayak kita kayak nonton Terminator gitu. Yeah. Wah, Johnny White. Dari badge-nya dia di dada tuh dari name tag-nya Johnny White
2: Johnny
3: cocok
2: White.
3: Gitu.
2: Ini legend dia.
3: Oh, legend ya.
2: Legend.
3: Oh, living legend berarti Mas Johnny White sekarang udah enggak di Mos ya berarti.
2: Udah
3: enggak
2: di Mos sekarang full time jadi voice over talent.
3: Setiap hari ngomong aja dia.
2: Kita telepon kali ya, kita aja ngobrol.
3: Oh, enggak usah. Repot. Mendingan kita dengerin lagu It Gitaf aja.
2: It Gitaf ini lagu yang ada di posisi 31 ya.
3: Benar, di sini dia naik dari posisi 35 ke 31, ada judul lagunya. Ya, ini yang memang lagi zaman ya tentang penglihatan ya. Di sini ada Mungkin di Depan Buram.
2: Oh iya, benar.
3: Terus Bernadia dengan
2: Rabun Jauh.
3: Nah, itu gara-gara Afgan lepas kacamata. Hai. Kita tinggal tunggu nih siapa yang mau lasik ya dari musisi-musisi ini ya. Tapi kita dengerin aja dulu lagu It Gitaf dengan judulnya Mungkin
2: di Depan Buram.
3: Benar banget. Let's go.
1: Nomor 31.

0: Hai gue lo, mau dengerin lagu-lagu yang up to date? Bisa banget di Gen 98,7 FM.
1: Apa aja sih yang seru di sinyal minggu ini?
2: Dimicin mikirin cinta.

0: aku belum menikah.
1: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
0: Suami tahu, Kak. Jadi taruh sama suami, karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya, karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
2: Oh.
0: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, Kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Oh, dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
0: Betul.
1: Oke.
0: Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
1: Betul.
0: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang 2 ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
1: Oke. Lu bilang nggak ke suami lo?
2: Calon suaminya.
1: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
0: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
1: Wow.
0: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
1: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
0: Nggak tahu.
2: Nah, tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
0: Bapak kerjanya tukang ojek, Kak.
1: Bapak kamu?
0: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Eh, aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku, kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
2: Masya Allah.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget. Di posisi 30,

0: Gen 98,7 FM Jakarta, 103,1 Surabaya, masih diganas bareng gue Nehru.
1: Dan juga ada Reza Alkadri di sini lagi gantiin Aba Pican, izin ya sobat Gen.
0: Tapi gue penasaran deh kadang kayak apa? Lebih suka siapa gitu penyiar ganas gitu dah kayaknya dah.
1: Kalau jawabnya gue sih gimana?

0: Oke, boleh, nanti kita akan pindahkan set ke Makam Jatisari 2. Gak tahu bloknya apa, pokoknya patokannya pohon tinggi selurusan pohon. Gitu. Iya benar kok, makamnya Gusti selurusan pohon. Jadi gue kadang lupa kan kalau ke makam Gusti, ya mana ya, lupa ya.
1: Pokoknya paling ujung ya.
0: Hey,
1: tapi
0: kawan,
1: sekarang udah
0: sekarang ini, sudah di tengah kawan.
1: Oh iya.
0: Yes, Gusti sudah membawa teman-teman yang banyak.
1: Coy,
0: di belakangnya.
1: Coy.
0: Bener.
1: Seingat gue waktu kita nguburin
0: ujung dia.
1: Di ujung.
0: Iya kan, pelopor dia. Yeah. Sekarang udah di tengah.
1: Oh gitu.
0: Udah di tengah dia, hebat kan?
1: Ya Allah, banyak sekali meninggal ya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur.
0: Amin.
1: Sehat-sehat.
0: Makanya.
1: Makanya raya ya Allah.
0: Iya, kalau itu bonus dah ya. Yang penting mah sehat. Kalau udah sehat kita bisa nyari duit.
1: Betul.
0: Ya kan, bayangin misalnya kayak gue selalu mendoakan sih orang-orang yang lagi sakit nih di rumah sakit.
1: Iya.
0: Dia cuma pengen sembuh.
1: Amin.
0: Ya kan,
1: pengen, cuma pengen sehat.
0: Pengen sehat. Iya. Pasti pertama dia pengennya sembuh, abis itu dia sehat kan. Betul. Jadi gak melulu soal duit lah.
1: Iya gitu. Benar.
0: Dunia bro itu bro.
1: Bismillah ya.
0: Bismillah, kita harus didekatkan dengan teman-teman yang tidak toksik.
1: Masya Allah.
0: Selalu ingat kepada Tuhan. Kok
1: masuk jam 9 bijak?
0: Apa?
1: Kok masuk jam 9 bijak?
0: Kalau sama Pican ngawur soalnya jam 9 biasanya kita pada ngelus-ngelus monyet gitu. Kalau ini kita ngomongin yang serius lah.
1: Ini kesempatannya untuk gak?
0: Untuk buat citra gue yang bagus. Gimana caranya gue punya citra yang bagus gitu. Tapi di sini di posisi
1: 25.
0: Di sini ada Pendara.
1: Kalau Pendara nih, yang vokalisnya juga cewek kan?
0: Iya.
1: Dulunya Amigdala.
0: Dulunya Amigdala.
1: Yang vokalisnya itu kakaknya Denisa ya?
0: Benar. Iya kan ya? Benar kakaknya Denisa. Namanya Kak Desi.
1: Iya betul, Desi.
0: Fun fact, Denisa dan Kak Desi rumahnya dulu satu wilayah sama gue.
1: Oh iya, anak Bekasi?
0: Bekasi.
1: Respect.
0: Sekarang udah cabut, udah pindah.
1: Oh gitu?
0: Udah pindah.
1: Udah kemana dia?
0: Jakarta lah ya, di daerah Jakarta. Tapi dia dulu daerahnya Pondok Gede juga, bray.
1: Oh gila,
0: Pondok Gede tuh
1: Bekasi.
0: Lu Pondok Gede itu jatuhnya kan?
1: Di gue Jati Bening.
0: Jati Bening ya?
1: Iya.
0: Jati Bening, oh Bekasi juga.
1: Bekasi juga.
0: Banyak banget artis bro, Bekasi bro.
1: Yang bilang Bekasi tuh panas akan talenta bro.
0: Bro, tapi bener banget bro, panas banget. Panasnya ya Allah, kemarin gue
1: asik gak berasa ya?
0: Wah kacau sih, gue pengen pelihara pinguin botak kayaknya dah. Kalau di rumah mah ya. Kemarin gue lari nih, minggu kemarin, hari apa tuh? Hari Minggu.
1: Jam?
0: Pagi, hari pagi. Yang lagi ada woman race 10K yang Cindy Lau ikut.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, lagi ada woman race kan. Biasa gue lari tuh 6:30 udah oke lah. 6:30 biar jam 7 kelar, jam 7:30 udah kelar. Larilah gue 6:30, 6:30 tuh gue panas banget. Gue lari akhirnya gue pelanin, mungkin gue kecapean kali ya. Pas sudah masuk jam 7:30 gue lihat HP, temperatur 30 derajat.
1: Buset, panas banget.
0: Dan terjadilah gue heat stroke. Gue hampir kunang-kunang.
1: Rasanya apa?
0: Mau pingsan.
1: Oh gitu.
0: Saking kepanasannya.
1: Yang lemes duluan rasanya apa? Di pala, apa di kaki, apa di mana?
0: Ngawang aja.
1: Ngawang.
0: Udah kayak ada bunyi kayak main game, main game terus ada bunyi flashbang.
1: Asik.
0: Itu mah DJ Bobby Stadium bro. Jadul banget lagi stadium. Wah itu panas banget sih kemarin. Akhirnya gue udah 11 kilo udah stop deh udah.
1: Surabaya?
0: Yang gue kenal ya. Sama satu lagi sekarang bertiga soalnya Pendara.
1: Iya, follow jangan lupa akunnya Pendara R-nya 2 __.
0: Bener.
1: Desi Kinanti.
0: Tuh Kak Desi. Dan Kak Desi sudah mau menikah bersama Bagas Encek. Bagas Encek ini dia drummer 1000 band lah.
1: Oh iya.
0: Kalau lu tahu Zip?
1: Zip tahu.
0: Nah, dia drummer Zip.
1: Oh.
0: Terus gitu. Bandnya Kevin Julio.
1: Kevin
0: Julio. Yor ada Yore namanya, Yor. Drummernya juga.
1: Kevin Julio yang artis.
0: Iya.
1: Ganteng-ganteng swag.
0: Iya. Sama Esa Sigit. Satu band sama Esa Sigit. Ingat enggak lu Esa Sigit?
1: Esa Sigit yang mana?
0: Yang main di My Heart series.
1: Wah, gua enggak.
0: Dari jadi Didit dia.
1: Gua ingetnya Eza Yayang.
0: Wah, itu lebih jauh lagi. Itu yang dulu sama Agnes Monica ya?
1: Iya, benar.
0: Jadul banget itu TOP, tukang ojek pengkolan. Banyak deh si ini The Cuttons juga.
1: The Cuttons.
0: Drummernya si Bagas juga.
1: Emang musisi kalau udah lingkupnya musisi juga keren ya.
0: Keren. Pas lagi kan wah keren banget dah. Ini kayak pernikahan akbar musisi ini.
1: Pernikahan akbar.
0: Bingung soalnya wah yang ngundang banyak banget deh.
1: Pesta Bekasi 7 hari ya.
0: Jadi kayak pesta rakyat. Kita denger aja deh lagu Pendara dengan judulnya Tentang Mimpi Berupa Pelangi.
2: Nomor 25.

0: Yeay.
1: Ganas, Gen 40 lagu terpanas.
2: Masih di Ganas Gen 40 lagu terpanas bareng gue Nehru Rindra.
3: Reza akan di sini sobat Gen.
2: Di sini udah ada, wah ini nih penyanyi impian para laki-laki ya.
3: Info aja, dia lagi seneng-senengnya kicau-kicau mania.
2: Ini tren TikTok.
3: Iya.
2: Kok lu tahu?
3: Kan gue follow.
2: Wow.
3: Oh.
2: Kayak gue nggak pernah posting dia.
3: Ada di TikToknya Juni.
2: Oh, Juni Records.
3: Iya. Bahkan ada postingan terbarunya yang gue lihat nih. Jadi si Bernadia ngajarin Raisa bikin kicau mania, tapi Raisa
2: yang
3: nggak mau.
2: Oh, yang megang hidung.
3: Iya.
2: Sambil kepek-kepekin tangan.
3: Benar, benar.
2: Wah, ini kocak sih. Kalau misalnya tren kicau mania udah sampai bule ya. Soalnya,
3: udah sampai bule loh.
2: Udah ya?
3: Udah gue tuh dari
2: sama berarti kayak hari yang mantap.
3: Iya benar. Gila
2: kayak gue tuh, gue lagi tuh.
3: Lagi.
2: Gue lagi.
3: Masa dia lagi pemenangnya?
2: Masa enggak pengen kalah?
3: Masa Bas Bernadia tiba-tiba patah ke dia.
2: Masa gue lagi Power Ranger merah.
3: Ah, Pace 5.
2: Tapi memang apapun yang dilakukan oleh Bernadia itu selalu jadi iya kayak apa ya? Ini dulu Cimol Bojot AA.
3: Iya.
2: Gua enggak tahu kalau dia enggak ngomongin itu.
3: Iya.
2: Ayam gembus pa gepuk dulu.
3: Geprek pa gembus?
2: Apa?
3: Ayam gembus pa geprek.
2: Ayam gepuk, gepuk.
3: Ayam geprek pa gembus.
2: Geprek apa gepuk?
3: Geprek.
2: Coba ya kita cari ya. Ini the moment of truth.
3: Apakah A geprek atau B?
2: Ayam
3: gobior. Gembuk, gepuk.
2: Gembus. Ayam gembus. Gembus apa gepuk sih? Gembus itu siapa?
3: Gembus sama orangnya.
2: Ayam gepuk Pak Gembus.
3: Oh iya.
2: Tuh gepuk. Nah
3: info aja yang viralin gue.
2: Tuh.
3: Di podcast Invipop.
2: Oh itu
3: waktu
2: yang
3: hostnya,
2: pertama kali.
3: Waktu hostnya masih gue.
2: Sekarang siapa?
3: Danu Riza.
2: Oh Danu Riza.
3: Iya podcast Malam Kliwon.
2: Oh PMK iya. Temannya Mas
3: Moki. Karena ya. Dia juga bosnya di situ.
2: Oh lu udah gak dipanggil lagi?
3: Udah enggak.
2: Oh gitu ya untuk Mas Danu Riza
3: sedih,
2: nih.
3: Sedih gue sedih.
2: Ini gue lagi DM-DM-an.
3: Oh iya.
2: Ya gue bilang ini kok kenapa sih kok teman saya kurang ada di Invipop lagi. Lu sedih, jangan kemahalan makannya.
3: Enggak, udah harga murah tau.
2: Udah harga murah?
3: Udah harga murah.
2: Oh gitu?
3: Iya.
2: Padahal lu tuh viral banget tuh pas sama Bernadia lu.
3: Hah diulang.
2: Ini buat bijing Bernadia ke Rabun Jauh. Soalnya kan yang viral lagi juga model video klipnya.
3: Sama Iqbal.
2: Padahal
3: gue berharap lu loh ngirim model video klipnya.
2: Yah ampun Bal nih buat lu ya Bal.
3: Iya.
2: Kayak gitu doang mah gue juga bisa Bal.
3: Gila. Kitos coba ekspresi nih sobat Gin kalau bisa ngeliat ekspresinya Nehru nih coba ekspresi kayak Iqbal.
2: Nah
3: ah mirip banget
2: tuh kan
3: mirip banget
2: gak? Lu pada ngeliat gak sih pendengar?
3: Enggak lah.
2: Menurut gua nih ya nih menurut gua nih Iqbal tuh kurang pas di situ di Kitos ya
3: karena
2: harusnya mohawk Kitos rambutnya.
3: Aduh tuh tua tuh zaman majalah Hai masih ada printnya.
2: Ama makan apa tuh fish apa?
3: Fish and Co.
2: Iya di situ
3: iya,
2: kan.
3: Karena itu ya. Fish and chips terenak di Indonesia adalah Fish and Co.
2: Dan udah di Citos.
3: Iya benar.
2: Dan juga menurut gue.

0: lo nggak pernah nonton Payung Teduh di tengah-tengah eskalator dan Naif lo, gue lo nonton Naif di situ lo, iya, pernah lo,
1: gue nonton Malik gue pernah.
0: Wah, siapa dah yang nggak pernah lo tonton?
1: Iya sih, iya sih, di zamannya. Sekarang dibalikin lagi ya?
0: Ada lagi kemarin ada Pamungkas.
1: Pamungkas
0: di situ. Iya, tapi bercanda ya Bal, tadi lo keren banget Bal, acting lo di situ.
1: Lo ganteng, I love Iqbal.
0: I love Iqbal karena lo memang canda. Kok cocok deh lo. Nanti gue bilang ini kali ya, lu menjadi pemeran utama Bumi Manusia kali.
1: Gak
0: ya.
1: Usah mas, udah.
0: Oh udah.
1: Itu udah.
0: Ama Ali Mawar, Ratu Ama,
1: udah juga.
0: Oh udah.
1: Mawar Diong.
0: Oh iya, itu di itu ya di
1: Bumi Manusia.
0: Bumi Manusia. Di Dahlan eh Dahlan. Dilan.
1: Dahlan.
0: Dilan juga dia.
1: Asbun, Asbun.
0: Sekarang kan lagi-lagi pemilihan laki-laki juga Aril bro, siapa yang mau ngelawan?
1: Iya sih, iya sih.
0: Ya udahlah, kita bukan cari yang lawan-lawanan, tapi di sini kita mau dengerin aja lagu Bernadia di posisi 21 dengan Rabun Jauh.
2: Nomor 21.

0: Ganas Gen 40 lagu terpanas.
1: Kelewatan nongkrong bareng DJ sore.
2: Dengerin keseruannya yuk.
3: Jadwal besok padel jam berapa?
4: 3.
5: Besok jam 3 nih di PIM. Aku emang sebenarnya pulangnya tuh besok, cuma aku extend karena
3: gua kalau ke padel enggak dulu, tapi kalau nongkrong di ruangannya Pak Wil gua ikut deh.
5: Itu rhyme banget ya.
3: Padel
6: enggak. Pak Wil iya.
3: Kalau Pak Wil ikut gua.
1: Seru kan?
2: Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
0: Di posisi 20.

0: Sobat Gen,
1: yo,
0: masih di Ganas Gen 40 terpanas bareng gua Nehru Rindra.
1: Reza Kadri di sini Sobat Gen, masih sampai nomor 1 ya.
0: Sekarang kita di posisi berapa nih?
1: 18.
0: Wow, 18 di sini ada Sandi Canester ya.
1: Sandi Canester ini lagunya eksklusif rilis bersama dengan Noise. Mm-hmm. Lagunya adalah Pohon judulnya.
0: Wow.
1: Ceritanya adalah kalau pohon bisa ngomong sama dia, kira-kira ini yang akan diucapkan.
0: Sesuai dengan lirik pertamanya dia yang kalau pohon
1: salah
0: bisa
1: ngomong. Ebit Gade.
0: Oh, bukan deh. Itu kalau bulan bisa ngomong tuh
1: Dulsumbang. Dulsumbang.
0: Kayaknya ya. Lupa sih gue. Tapi memang oh enggak ada itu liriknya.
1: Iya. Yeah. Bukan, enggak ada.
0: Oh, kirain. Jadi maaf ya Bang Sandi ya. Kayak pikir kan lagi pohon tuh. Pohon. Kalau pohon bisa ngomong, apa yang dia bisa ngomong ke kita ya?
1: Polusi.
0: Oh iya sih. Gue kayaknya kalau gue jadi pohon, gue akan ngangkat hobbit untuk jalan kaki kayak di film Lord of the Ring. Nonton gak lu? Yang ngangkat Sam, Pippin, Frodo di pohon gitu.
1: Kalau gue jadi pohon, gue akan jadi Groot.
0: Oh, lu jadi Groot lu?
1: Iya. Yeah. I am Groot.
0: Nanti lu minta apa-apa bingung.
1: I am Groot.
0: Nah, ya kan?
1: I am Groot.
0: Enak banget tuh.
1: I am Groot. Ya kan?
0: Tapi lebih enak sebenarnya si Vin Diesel.
1: Iya, yeah, dibayar tuh.
0: Ngomong I am
1: Groot doang.
0: Tapi kayaknya yang susah adalah balik lagi tuh tadi kita ngomongin voice over.

0: Yeah.
1: Apa rasanya,
0: mm-mm,
1: lagi sedihnya gimana?
0: Emosi.
1: Emosinya gimana dia ngomong dengan tiga kata itu, I am Groot.
0: Iya, lagi benar.
1: Ya kan?
0: Iya benar.
1: Terus teriak, misalnya pas mungkin pas lagi dia teriak I am Groot, yang tangannya matahin buat Mjolnir.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya dia mungkin enggak ikhlas. Alah, gara-gara gua lagi. Bisa jadi itu kan.
0: Masa gua mulu?
1: Iya. Biar nih itu aja gue ditebangin tuh, minta sama tikus tuh, siapa namanya tuh? Roket Rakun.
0: Oh iya, Roket Rakun, tikus.
1: Yang kayak tikus.
0: Nomor 18.
1: Ya lah, kita nomor 18. Ini lagu dari Sandy Canester di posisi yang naik ya, dari 22 ke 18.
0: Betul.
1: Judulnya Pohon. Di nomor 18.

0: Hai Sobat Gen, saya Kunto Aji. Jangan melamun saat hujan. Mendingan dengerin lagu-lagu yang pasti singelong di Gen FM. Apa aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara.
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kira masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat tanggal ganjil. Wah, udah mulai nih kok ada gangguan. Ini jadi
1: Ini
4: tentang gangguan.
1: Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih, Kak, namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
4: Ninja kali, ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia, enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan, masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Merinding,
2: mulai terjadi perpecahan merinding.
3: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah, pas besokannya ganjil lagi, temanku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Ya, dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
1: kenapa? Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
3: Iya, makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.

0: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Lu jarang makan ringan-ringan, katang bat, berarti jarang dong makan katang bat.
2: Ya katang bat, gue makan katang bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di 14 Februari nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act.
4: Iya. Lanjutnya. Jangan ngomong yang enggak. Ya, udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: Seru di sinyal minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kak, year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu. Untuk berdua, kata dia gitu, segala macem lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar
2: kedua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice.
4: Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya
1: jodoh.
2: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, seneng banget punya dengar cerita seperti ini ya.
2: Iya.
3: Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
1: Loh?
2: Hah?
3: Gak sampai nikah kak.
1: Loh?
3: Iya.
1: Mau di prank nih. Ketika putus,
2: Gimana tuh
1: mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang gak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tau gak, in total udah ratusan belum?
3: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
5: Gen 98,7 FM. Asyik banget.

0: mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja sosial media Gen 98,7 FM.

0: Si yang seru di sinyal minggu ini.
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta. Wow.
1: Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi horror. Lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum Covid. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang.
3: Oke. Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, si nanya, yang itu kenapa kebuka gitu kan? Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri, ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin?
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh, tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi, biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel, kaki itu berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu, kepala saya nengok ke bawah. Dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Gen FM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame
3: ya, soal
2: David Bayu keliling podcast.
3: Dia bilang
2: Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas,
3: iya,
4: ya.
3: Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya. Terus gue juga kayak gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Berarti lo udah ngubungin empat-empat ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngomong.

0: ngobrol nyaman si David aja nggak, akhirnya gue kayak udah kali ya gue langsung tembak aja langsung dah. Ke semuanya tuh template WhatsAppnya sama semua.
1: Oke, berarti empat-empatnya lu menghubungi empat-empatnya?
0: Iya, gue WhatsApp ke empat-empatnya tuh sama tuh.
1: Oke.
0: Okay. Pepeng, ke Emil, ke David, ke
1: Jarwo. Harusnya angka yang nggak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
0: gue nggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
1: Iya.
0: Cuman gue pokoknya gue nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit, ini, wah, Emil. Peng gitu semuanya gue nyebut sama semua dadah. David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak maaf cup kagak 2024.
1: Tapi nggak respon yang tiganya gimana?
0: Hah?
1: Respon yang tiganya?
0: Ya jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe yang ngejawab ya gue. Kalau yang lainnya, iya gue, ya deh gitu.
1: Oh, jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh?
0: Ya si Emil kayak. Dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama
1: tadi. Oh,
0: Sejaro nggak balas.
2: Bang Jarwo, Bang Jarwo, ditunggu deh reply-nya nih.
1: Ya, ibarat tunggu waktu aja.
2: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali klub Etis.
1: Iya, benar. Sama Killing Me Inside.
0: Iya
1: kan.
0: Iya, klub Etis, Killing Me Inside.
1: Siapa aja yang berhasil lu satuin lagi?
0: Reunian ya?
1: Iya. Kangen Band tuh gak ada campur tangan lu ya?
0: Kangen Band
1: tuh campur tangan lu juga ya?
0: Gua, yang itu pas gue masih sinkronis kan?
1: Iya.
2: Yang sampe babang gantengnya deh, lu tuh sebenarnya siapa sih kok lu kenal semua orang?
0: Iya, Andikanya. Iya. Belum reunian, kalau reunian ya Naif sama Anang Krisdayanti.
3: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
4: Yeah, 98,7 FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A. A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya,
2: saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti nih.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh. betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Nggak ada 50, Pak.
2: Ah,
1: itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Udah mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Okay. Ya udah, gimana maunya enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri, kan, yang kemarin menginap di Kaisar Tendean, kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor?
3: Bu Neri Jayusman, kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geneve.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: Siap seru di sinyal minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Lu bilang nggak ke suami lo?
1: Calon suami ya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah, tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Aku datang ke rumah dia pun dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GenFM. Asyik banget.

0: kelewatan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Gue ini informasi lagi nih. Informasi. Waktu itu gue nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura.
3: Pas apa?
2: Pas bukan yang F1.

0: setelahnya, setelahnya. Okay. Terus gue balik, gue sama Joy.
1: Joy.
0: Nginep di daerah Geylang, karena tinggal jalan kan.
1: Nginep di daerah Geylang?
0: Iya, karena tinggal jalan, tinggal nyebrang.
1: Iya, benar, emang dekat, National City dekat. Iya, benar, benar, banyak makanan.
0: Sama orang Indo lain banyak. Okay. Nah, kita lagi makan sih, sop tulang merah tuh.
2: Makan apa?
0: Okay, makan makanan India. Makan Indian food gitu. Datang rombongan Indonesia rame banget. Salah satunya rombongan ada Desta, ada Duta, sama R, sama Eros.
1: Oke, ini personil Ceylon 7.
0: Iya, jadi kita orang Indo tuh satu restoran itu makan 5 menit itu satu Singapura ngelilingin itu restoran. Pada mau foto sama Duta, gue pikir Duta emang di Singapura terkenal ya. Dan gue baru tahu
2: banget.
0: Gue baru tahu di sini ternyata di 2000-an Ceylon 7 meledak, di Singapura pun meledak ya saat itu.
2: Meledak
0: ya.
2: Banget Ceylon 7 itu band Nusantara yang paling to me ya pada waktu itu mereka quite apa ya spesial ya.
0: Okay.
2: Ya, ya, ya, karena ya, musik mereka pada waktu itu kayak fresh gitu. Menurut untuk kita lah, karena kita nggak ada influence sebanyak segede di Indonesia kan. Okay.
1: Selain Ceylon 7 yang gede juga di Singapura itu siapa?
2: Peter Pan.
1: Peter Pan?
2: Ya, Peter Pan. Ya. Zaman band-band yang zaman itulah
0: ya, sama berarti
2: eranya gitu.
1: ST12 tau?
2: ST12 enggak segede.
0: Kalau Melayu
2: kalau slang enggak. Pun enggak segede.
1: Oh gitu.
2: Ya kalau slang pun enggak segede Ceylon 7 sih.
1: Oh.
2: Ya, kalau di Singapura.
1: Jadi bisa dibilang yang paling banyak hardcore fansnya justru Ceylon 7.
2: Ceylon 7.
0: Itu jam setengah satu pagi. Penuh banget itu restoran.
1: Sepenuh orang
0: Desta mukanya cemberut. Karena capek. Gue paham sih pulang konser capek dikerubutin orang setengah satu.
3: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam. Gen FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Jadi saya kurang tahu ini kenapa jadinya Arya ini jadi temperamen ke saya.
2: Temperamennya kenapa ya, Bu ya?
1: Dia melontarkan kata-kata yang kasar buat saya, itu jadi mengganggu psikis saya.
2: Oh,
1: dia ngomong jari tengah ke saya.
2: Oh gitu. Dia ngomong jari tengah gitu.
1: Ngepak kayu.
2: Oh.
1: Ya, saya enggak tahu sih. Saya maksudnya sampai sekarang aja saya masih menyisakan trauma mendalam sih ya. Dan salahnya saya sudah lapor lebih dulu ke kampus daripada saya telepon ibu. Ini sudah ada potensi untuk DO.
2: Ya Allah, jangan deh, Bu. Mungkin nanti Arya atau sama saya ketemu ibu buat minta maaf atau gimana.
1: Cuman yang penting sekarang kan saya sudah berbicara dengan ibu Bu Devi Nius. Ini orang tua dari Arya Wiguna, betul?
2: Bukan, Bu.
1: LSPR Bekasi kan?
2: Dia. Enggak, Jakarta.
1: Ah, ini salah orang saya.
2: Bukan, Bu. Ya Allah.
1: Dan Ibu Devi masuk salah sambung di
3: Genevan.
1: Durhaka nih, Ma. Anak durhaka nih, Ma. Mau ngerjain teman kamu di salah sambung.
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
1: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang loh makan katen bat.
2: Ya, katen bat. Apa gue makan katen bat?
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan. Tombol remote, tombol
4: remote. Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya, akan diputer sepanjang koma besok di 14 Februari.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening
5: act. Opening act lagi.
6: Iya.
4: Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: Seru di sinyal minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara.
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan? Gangguan di hotel.
3: Gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja.
3: Nah terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia, enggak itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan, masa gue di kasur orang udah di depan meja. Lupa. Rinding,
2: mulai terjadi perpecahan rinding.
3: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
3: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah. Geser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget. Get 98,7 FM. Asyik banget.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih calang ya, ini banyak calangnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, kemudian satu lagi. Begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke.
1: You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Bisa nggak?
2: Saya tanya tim workshop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I need now. Yeah, bisa apa nggak?
2: Iya. I guess they could.
1: Guess. Yeah. I don't like to guess. Saya nggak suka nebak-nebak. Yes or no? No, yes, yes or no?
2: Yes.
1: Okay, yes. Kalau yes, DP langsung dulu. DP. Halo, Mas David. Aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan, Pak. Kalau David Bayu, naik bukan sih. Kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Yeah. Lah, salah sambung nih. Dan David masuk salah sambung di... GEDEVEN!
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08 triple...

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, gap year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu, untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar ya?
2: Dua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice. Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya
1: jodoh.
2: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
1: Loh,
2: hah?
3: Gak sampai nikah kak.
1: Loh.
3: Iya.
1: Mau di prank nih. Ketika putus
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang gak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tau in total udah ratusan belum?
3: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
0: Nah, buat yang ketinggalan dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.

Hai Sobat Gen, saya Kunto Aji. Jangan melamun saat hujan. Mendingan dengerin lagu-lagu yang pasti singelong di Gen FM.

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Halo Oka.
3: Halo.
2: Oka, belnya apa nih Kak?
3: Tungtung.
2: Tungtung. Ada Kia berikutnya. Halo Kia.
4: Hai.
2: Apa belnya Kia?
4: Hey hey.
2: Hey hey. Oke, Tungtung dan hey hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin. Oka sama Kia, cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya. Kia.
4: Tung.
2: Kia dulu, Kia.
4: Salsabila itu lebih.
2: Iya, Salsabila judulnya?
4: Timur.
2: Timur. Salah. Oke. Oka.
3: Adrian Kalis, Sialan sama
2: Mantap. Sama. Bukan Salsabila, Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil berharap pada Timur. Oh. Beda lagu. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi, Kia. Siap ya?
4: Oke, siap.
2: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua, kita punya Bung Toal yang mau nyanyi, tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa?
5: Ukututu upuyung tu.
4: Hai.
2: Oke, Kia.
4: Lagunya Naif ya?
2: Judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Oke. Oka bisa jawab enggak?
3: Bisa.
2: Apa?
3: Hai, benci untuk mencinta.
2: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, iya. Gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa Kia? Bilang apa judulnya? Ku benci kau dengan cintaku. Kayaknya Naif udah lama nih lagu.
6: Iya.
2: Judulnya kok gue baru tahu yang itu. Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
4: Iya.
2: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga. Ada Colek cover lagu jelek walaupun aslinya lagunya bagus tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
7: Cakrakannya halanya tongkang sampai depannya tutup tunggu banyak kapalan warna mahai miku.
2: Oke, Kia lagi.
4: Celaun Seven.
2: Judulnya?
4: Lupa lagi judulnya.
2: Judul lagunya nih, clue-nya ya. Yeah. Ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
4: Seberapa pantas?
2: Tahu lagi deh. Ada pakai insiden. Aduh, lupa lagi gue. Maaf ya Oka, gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih.
6: Yeah.
2: Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya Kak?
3: Siap.
2: Oke, siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke, siap?
3: Oke.
2: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya. Apa nih lagunya? Oke, Oka siap, Kia siap. Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
4: Oke.
2: Kia.
4: Kia
2: dulu Kia.
4: Fiera Bell, dengarkan curhatku.
2: Mantap. Kak, maaf ya Kak ya.

0: Sayang sekali dikit lagi, tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
1: Iya benar.
0: Oke, mungkin lain kali bisa beruntung. Terima kasih udah ikutan dan selamat pemenangnya dapetin voucher Hotel Ibis Sundar.
1: Selamat untuk
0: Kia.
2: Seru kan? Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ sore Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
3: Gen FM, asik banget.

0: bisa gak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
1: Lebih ke acara syukuran
0: apa? Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
1: Kalau gambarnya hitanannya
0: burung bisa gak?
1: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
0: Cocok lang, lang cocok itu. E-flyer itu bisa ada bunyinya gak sih mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan ada bunyi.
1: Oke.
0: Berapa mas? Masih
1: budget saya sih itu 500.
0: Bungkus. Kalau bisa secepatnya mas ya. Mas ya minggu ada kerjaan gak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
2: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
1: Renzi Elaza.
2: Loh salah orang. Waduh saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
1: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
0: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: apa aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta.
1: Wow. Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, kita istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman aja. Masih aman, karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu, wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah, atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus?
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu, pas kita masuk, ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Sebuah toilet, ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri, kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang ya?
3: Oke. Pas istri bangun, saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, si nanya, yang itu kenapa kebuka gitu kan? Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin?
3: Iya. Saya coba baca-bacaan lah gitu ya.

0: bacaan udah tuh tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa, sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah dan dia ada di situ.
1: Lah berarti jongkok dong. Tadi kata lu tinggi tuh, gede.
0: Dia lagi di bawah wastafel lagi gini yang kayak ngeringkuk gitu tuh ngeringkuk.
2: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget. Get 98,7 FM.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPG, di salah satu sekolah. MPG-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri, Bu.
2: What? Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: French.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya aman sih.
1: Kalau ibu oke, aku oke.
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya ibu kan di Blok M ya, Bu ya?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang, aku salah sambung, Bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM.
3: Udah dua kali nih.
2: Dua kali padahal aku harusnya udah ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Update musik lo di sini.
5: GNFM asik banget.

0: Si yang seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Tua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Iya, nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Memang ada beberapa tukang parkir. Gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil. Datang nih si tukang parkir sekutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas, durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah, iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak, terus bilang apa ya?
3: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus
3: kenapa kalau lebaran lebihin lah pak, gitu. Akhirnya kasih 10.000. Tinggal gak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia gak mau?
3: Gak mau tetap. Gak mau, lebihin A, hitung THR kata dia gitu kan. Berapa gitu kan.
1: Terus
4: lagi itu hitung THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100.
4: Serius lu dimintasin 100 lu bro.
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana, negosiasi tuh?
3: Gak mau lah, akhirnya gak mau kan, 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus?
3: Ya udahlah pak gitu, udah cepet lah gini, ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100-100 gitu kan, pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana? Terus
3: akhirnya kata mertua gitu, udah beri kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya. Terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau enggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lebat ke mana?
4: Enggak boleh, Bu. Pak.
2: Iya, kita dosa. Kena. Bukan ada undang-undangnya.
4: Enggak boleh ngerobek.
2: Enggak boleh disobek-sobek.
1: Oh, enggak boleh.
2: Enggak usah sobek-sobek duit. Enggak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.

0: mana.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen dengar teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok. Saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. Keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie. Huh? Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada yang bilang nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsyu untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Saya bisa.
1: Dengan Mas Arsiwelas ya Mas ya?
2: Iya, Arsiwelas.
1: Huh? Arsiwelas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsiwelas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di GNFM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: lamaran di TV nasional.
1: Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang lo makan katen bat.
2: Ya katen bat, gue makan katen bat.
3: Buntur rawit, gak pernah makan buntur rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malinio, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di 14 Februari nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act lagi.
4: Iya. Enggak juga. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
6: Hati-hati, hati-hati.
7: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: Seru di sinyal minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lo ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
1: Oh.
3: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, aku harus nyampein itu.

0: kecalonkan.
1: Betul.
0: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
1: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lu?
2: Calon suaminya.
1: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
0: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
1: Wow.
0: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
1: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
0: Nggak tahu.
2: Nah, tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit,
1: wow,
2: ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
0: Adik, bapak kerjanya tukang ojek, Kak.
1: Papa kamu?
0: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
2: Masya Allah.
1: Wow.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
4: Gen FM. Asyik banget.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
2: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kak, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya, kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh gitu ya, iya. 212 donat, kalau misalnya diisi kantong kol?
2: Diisi kantong kol, ada aja di Parahman.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak, donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak, Kak?
2: Ya ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti, Kak, ya?
2: Nggak bisa.
1: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya, Kak?
2: Tentunya.
1: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
2: Buat?
1: Loh, dari buat anniversary?
2: Oh, tanggal 12 nanti.
1: Malam ini nanti.
2: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Iya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu...
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Yah. Saya salah orang, saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di Gen FM.
2: Ya ampun, ngadi-ngadi deh Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Berita-berita seru, bisa banget.
4: Di Gen 98,7 FM.